ase na me mama ɔhyɛ Nebukadnessar firi soro na ɔhwe fam na ɔde n'anim butu fam na ɔhyɛ nkasa mayɛ suru ne mafi ɛnkasa brake mesyake abɛnabunya mepɛ sɛ meka kyerɛ baabi a wotie me biara hunu sɛ nyame baako pɛ ɛne ɛsɛ sɛ yɛsɔre no